96,2 FM Elsanda. Hai, selamat pagi Bunda. Hari ini punya jadwal pengen belanja. Pasti belanjanya di Surya. Iya, Lisa. Udah tahu Lisa mah kalau Bunda tuh belanjanya pasti di Surya. Karena apa, Bun? Karena lengkap, Lisa. Oh, begitu ya. Ya udah, lanjutin aja. Kalau mau belanja sembako bisa di Surya atau Serba tuh banyak banget ngejual aneka ragam kebutuhan rumah tangga ya, mulai dari pakaian, buah-buahan, kue, sayur-mayur sampai makeup juga tersedia di sana. Jangan kata makeup, keset kaki, cotton bud, kain pel, sapu, ember, baskom, sodet lah, segala macem ada di sana ya. Pokoknya keren banget. Lanjutin aja Bunda belanjanya, nanti jam 9 ya Surya atau Serba buka untuk bisa melayani teman Elsanda yang mau belanja ke sana. Oke, jangan lupa aja dedeknya juga biar bisa main-mainan di arena bermain, karena di sana juga menyediakan arena bermain untuk anak-anak. Selamat pagi teman Elsanda, masih bersama saya dong Liza Said sampai tuntas nanti di jam 12-nya aja. Sepada, selamat pagi Elsanda.

0: dari Wings Food.
1: Aki, Aki, ya tinggal di samping anyar Nini. Oke, sedau jeng lipen Nini. Hebring kan?
2: Tuh.
1: Ih, dasar salah tipikan sebelin. Ih,
2: boro-boro muji sate. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget mana sok jadi dua.
1: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran Aki. Wahaya.
2: Dah. Ubaran kemana?
1: Tong hariwang, Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geus ka uji jeung ka percaya ampuh ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeung sajabana.
3: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, pelindung yang terbaik untuk mata Anda.
5: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
7: 9,2 FM.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pasar Murah 99 di Suryato Serba Jatibarang dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Dapatkan diskon fashion sampai dengan 90%. Beli satu, dapat dua. Harga mulai 5 ribuan. Diskon alat rumah tangga sampai dengan 80%. Supermarket harga super murah. Ramaikan Pasar Murah 99 dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Suryato Serba, belanja murah.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.

FM. Itu dia Divarina Indra featuring Adela, Masa Lalu. Lagunya dari Bunda Inul. Iya deh, selamat pagi teman Elsanda yang hari ini udah kembali merutinkan meneteskan tetes mata prima netra pada mata ya. Biar matanya semakin tajam dalam penglihatan, teman Elsanda harus merutinkan untuk penggunaannya setiap hari gitu ya. Disesuaikan saja dengan kebutuhan teman Elsanda. Jikalau kebutuhannya hanya pakai pagi dan malam, ya udah lanjutin gitu ya. Atau kepengen lebih membaik lagi dan kondisinya tetap stabil dengan cara masing-masing juga bisa dilakukan ya. Tetes mata prima netra ini herbal yang banyak dan laris sekali penjualannya. Setiap hari juga ada yang beli gitu ya di Radio Elsanda tentunya. Karena kita menjual herbal yang sudah melalui proses BPOM dan sertifikasi Majelis Ulama Indonesia. Jadi aman untuk dikonsumsi atau digunakan seperti itu ya teman Elsanda. Seperti tetes mata prima netra ini bagus banget karena sudah banyak testimoni yang mengatakan bahwa obat tetes mata prima netra bagus banget untuk mengatasi mata minus, mata plus, katarak, rabun senja, silinder, penglihatan ganda, glukoma dan lain sebagainya. Yuk belinya yang asli di Radio Elsanda ya, dengan harga Rp150.000 saja. Teman Elsanda, selama penggunaan itu dilarang dulu makan makanan pedas, putih telur, jeroan dan juga daging kambing. Kalau enggak sempat datang ke studio kita, bisa menggunakan jasa kurir. Nanti langsung diantarkan saja ke rumah tempat tinggal teman Elsanda ya. Oke, okay, teman Elsanda, sekarang waktunya udah 30 menit lepas dari 7 pagi. Masih bersama saya Liza Saidis pada. Selamat pagi Elsanda.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.

0: Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik sing siap dienggo. Kabeh produke kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak,

0: dari para kontraktor.
1: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
0: Ya tentu bisa, Kang. Kita Kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo kabeh jenis usaha.
0: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Selie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

96,2 FM DJ Sial Mahal Ini. Ah, judulnya Sial, bukannya Mahal Ininya yang sial ya. Oke deh, selamat pagi cintaku, sayangku, manjaku. Wow, Senin pagi harus lebih semangat ya, karena Senin pagi adalah awal di mana teman Elsanda harus menyusun segala schedule yang sudah terprogramkan untuk seminggu ini. Nanti di Jumat, Sabtu, Minggu biasanya weekend udah kelar kerjaan kita. Bukankah begitu, Verguso? Iya, Ermelada Esah. Susah banget. Nama orang barat tuh susah ya. Esmeralda. Cuman Verguso yang Lisa bisa menyebutnya ya, karena gak sulit. Oke, teman Elsanda, nanti siang jangan sampai enggak ikutan ya. Kuis Royal by Soklin 500 tebar wangi dan kelembutan wanginya never ending. Ya teman Elsanda, nanti bisa ikutan dong di apa namanya, di kesempatan kuis yang dilaksanakan setiap hari Senin, Jumat dan Senin, Rabu dan Jumat begitu ya. Oke, jam berapa kuisnya? Jam 2 lebih 15 menit aja. Waktunya singkat, jadi harus pantengin bener-bener gitu ya, biar bisa ikutan. Ya teman Elsanda, caranya gampang banget ya. Teman Elsanda bisa ketik saja Royal UV Serum by Soklin Saset 500 spasi nama, spasi usia, spasi alamat. Kirimkan saja melalui WhatsApp Elsanda di nomor 0823 1816 669. Nanti ada 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal by Soklin 500 tebar wangi dan kelembutan seperti itu. So don't miss it. Teman semua, jangan lupa ya, selama bulan September ini setiap Senin, Rabu dan Jumat jam 2 lebih 15 menit di Radio Elsanda. Oke, beb, ditungguin ya. Nanti sama Bang Jo jam 2 lebih 15 menit pas di ajang tembara. Dapat duit, cihuuu.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
8: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare,

0: pukul 8 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Didin, coba kamu sebutkan 10 binatang buas dalam waktu 5 detik.
2: Singa, harimau, elang, ular.
1: Habis waktu. Nah, sekarang coba kamu. Halim.
2: Ikan hiu, piranha, dinosaurus, kucing galong, keong lacun.
1: Kamu. Sekarang coba kamu, Mion. Sebutkan 10 binatang buas dalam waktu 5 detik.
3: 5 ekor harimau dan 5 ekor singa, Pak Guru.
1: Pinter.

96,2 FM Elsanda. Sekarang waktunya sudah jam 8 pagi lebih 5 menit ya. Masih dong bersama saya Liza Saidis pada untuk edisi hari ke-7 di bulan September 2026. Hai, selamat pagi untuk teman Elsanda yang ada di streaming kita di www.elsandafm.com ya. Bisa dengerin siaran radio Elsanda sampai ke penjuru dunia manapun. Yang penting punya kuota ya untuk bisa dengerin. Caranya gimana? Caranya mah gampang banget ya. Teman Elsanda bisa unduh terlebih dahulu di Play Store Radio Elsanda Indramayu ya. Nanti diunduh kemudian diunduh atau di-download gitu ya aplikasinya. Terus teman Elsanda bisa langsung dengerin radio kita. Tentu di 96,2 FM. Mengudaranya juga lewat streaming, bisa didengerin dari belahan dunia manapun. Alamatnya di mana? Di www.elsandafm.com. Oke, untuk teman Elsanda yang hari ini pun masih dengerin siaran Liza lewat frekuensi radio di 96,2. Selamat pagi saja untuk Mimi Kusnila yang punya catering dapur Sri Muja Majasari. Mimi Nuke yang punya meteran di Tugu Lor Sliek. Ada Kang Soni Nokmiah di Tegal Mulia Cirebon Indramayu. Mama Ruki Mimi Ias di Bulak Teluk Agung. Ada Mama Asmil Bos Orong-Orong di Bumeng Indramayu. Mimi Oza Kang Babil yang punya sarapan depan Masjid Sleman Lor. Dan juga ada Adi Tumariti Sing Dwe Anak Wadon di Serang Banten. Hai, selamat pagi untuk semuanya. Kalau mau ikutan boleh WA saja silakan ya. Atau yang mau mengudara langsung bisa di nomor 0234352266.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
5: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
4: Oh, pantes.
5: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold. Dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh.
6: Segar bugar, minum Ultra Cup Gold.
5: Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
7: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat je.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry, Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
3: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
2: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
3: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
4: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak semi gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Elsa, 9,2.

2 FM Elsanda. Teman Elsanda yang mau ikutan kuis ya, silakan aja hari ini Senin, Rabu dan Jumat bisa pantengin Radio Elsanda. Jam 2 lebih 15 menit bisa ikutan ya kuisnya di program Tembara bersama Royal by Soklin 500 tebar wangi dan kelembutan wanginya never ending. Terus juga teman Elsanda, kalau di rumah pakai pelembut pewangi pakaian Royal 500, itu bungkus cangkang kosongnya jangan dibuang ya bun. Bisa dikirimkan saja 4 varian, yaitu varian Matcha Blossom, Sweet Floral, Sunny Day, dan juga Lavender Mas. Nah itu 4 varian yang bisa dikirimkan dalam amplop tertutup. Kemudian disertakan KTP, fotokopinya aja gitu ya. Masukin dalam amplop tertutup, teman Elsanda masukkan juga ke kotak undian yang udah disediakan di Radio Elsanda. Seperti itu ya. Oke, untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Siska Kartika di nomor 081-7907-1515. Nanti pengundiannya di bulan Oktober 2026. Ada uang tunai 20 juta rupiah. Teman Elsanda buruan mulai dari sekarang pakai pewangi pelembut pakaiannya sama Royal by Soklin. Harganya murah, cuma 500 perak aja. Masa iya gak terjangkau? Pasti terjangkau lah ya. Oke, wangi bajunya, rapi pula. Pokoknya keren banget ya, warna-warnanya cakep-cakep gitu ya. Sesuai dengan warnanya, itu wanginya juga tebar pesona gitu deh. UV Serum adalah kemasan terbaru ya, produk terbaru dari Royal by Soklin 500. Beli di warung bisa, di pasar juga boleh lah ya. Jangan dibuang bungkusnya, kirimkan saja langsung ke Radio Elsanda. Untuk 4 cangkang kosong yang Lisa sebutin tadi, masukkan dalam satu amplop tertutup, sertakan fotokopi KTP ya. Silakan untuk dimasukkan ke kotak undian di studio Radio Elsanda.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA, ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang, bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik aloro sampai atelung pulu. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: Aceh 96.2 FM Elsanda.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Hai, Ariel.
2: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
0: Wingscare 96.2 FM Elsianda, paling

0: Maaf nih, Dek ya. Perasaan dari tadi Adek liatin burung. Kenapa, Dek? Mau beli burung, Dek ya?
1: Iya nih, Bang. Aku pengen beli burung. Di sini komplit ya, Bang, burungnya?
0: Oh iya, Dek. Di sini komplit burungnya. Ada burung kenari, ada burung kacamata, ada burung anis, merpati juga ada, beo juga ada. Pokoknya komplit deh di sini, Dek.
1: Oh gitu, komplit ya, Bang?
0: Iya, Dek. Ade mau beli burung apa? Nanti Abang cariin deh.
1: Burung anglibet ada nggak, Bang?

96,2 FM Elsanda. Sekarang waktunya sudah jam 9 lebih 8 menit. Satu buah informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia hadir kembali menemani semuanya. Teman Elsanda dari Kota Jakarta, dikabarkan pemerintah Indonesia memberikan penegasan mengenai status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi 1.512 anak pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menjelaskan pemberian status kewarganegaraan RI dilakukan di 4 titik, yaitu Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Tawau, serta Johor Bahru. Dengan memberikan penegasan status kewarganegaraan, anak-anak dari pekerja migran Indonesia bisa mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Demikian seperti dikatakan Supratman saat dikonfirmasi di Jakarta pada hari Jumat yang lalu. Ia mengatakan, teman Elsanda, pemerintah Indonesia prihatin karena ada anak-anak yang tidak bisa mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara dengan utuh sehingga tidak memiliki kepastian hukum. Oleh karena itulah Kementerian Hukum bersama 4 kementerian lainnya hadir untuk memberikan kepastian hukum tersebut bagi mereka. Menkum menyampaikan ketiadaan status kewarganegaraan bukan hanya merupakan persoalan administratif saja. Lebih jauh dari itu, status kewarganegaraan merupakan dasar bagi anak-anak tersebut untuk mengakses hak-hak mereka seperti pendidikan, kesehatan, administrasi, kependudukan, bantuan sosial, hingga perlindungan ketika mereka berhadapan dengan persoalan hukum. Ya teman Elsanda, berawal dari penegasan status kewarganegaraan, ia menuturkan hal ini akan menjadi pintu bagi anak-anak untuk bersekolah guna melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program tersebut, teman Elsanda, merupakan upaya kolaborasi lintas kementerian yang melibatkan Kemenkum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri. Demikian satu buah informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: sedap ramen, yes.
1: Diseruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya ku Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, ya. Encok asam urat. Terus sudah lama, sudah hampir 1 tahun. Lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu kaspleng langsung. 12, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali, ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale, seharga Rp140.000. Di hari reguler, L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: 106,2 FM Elsanda. Elsanda. Paling hebat, Je.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Pasar Muda 99 di Suryato Serba Jatibarang dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Dapatkan diskon fashion sampai dengan 90%. Beli satu, dapat dua. Harga mulai 5 ribuan. Diskon alat rumah tangga sampai dengan 80%. Supermarket harga super murah. Ramaikan Pasar Murah 99 dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Suryato Serba, belanja murah, keluar.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: 96,2 FM, Elsanda. Paling hebat, Jeh.
6: Masuk.

96,2 FM Elsanda. Teman Elsanda yang hari ini mau ngedaftar di program Samira Travel, yang pengen berangkat umroh tapi dananya belum mencukupi. Yuk gabungnya sama Samira aja, karena Samira memberikan kemudahan, karena juga sudah memenuhi syarat dari Kemenhaj, yaitu 5P, pasti izinnya, pasti visanya, pasti pesawatnya, pasti keberangkatannya, dan pasti hotelnya. Hanya dengan DP 8 juta rupiah saja, teman Elsanda tuh sudah bisa berangkat umroh. Nanti cicilannya bisa dilunasi setelah pulang. Dengan menggunakan akad syariah, syaratnya cukup mudah, KTP dan juga wawancara tanpa jaminan. Oke deh, bisa langsung daftar saja ke studio Radio Elsanda di Jalan Raya Sleman KM3 Jati Barang Sliak, Kabupaten Indramayu, atau bisa menghubungi Ibu Haja Siska Kartika di nomor 0817907 1515.

0: mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Perawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal

0: pesan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
4: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
3: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
4: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
3: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
4: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
3: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
5: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
4: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo.
6: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Hai, eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Hmm? Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
6: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare
0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.

0: pukul 10 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Un, kadang mikirin Koboy itu puyeng sendiri ya, Un.
2: Lah, emang kenapa tuh Koboy?
1: Ya, kamu tahu sendiri, Un. Kenapa sih kok Koboy selalu aja naik kuda? Kenapa nggak naik yang lainnya gitu?
2: Lah, kalau Koboy itu naik haji, namanya bukan Koboy.
1: Terus apa, Un?
2: Tukang bubur.
1: Loh, kok bisa tukang bubur, Un?
2: Lah, ya tahu sendiri kan? Ada film tuh yang judulnya Tukang Bubur Naik Haji. Nah, kalau Koboy naik haji, namanya bukan Koboy, tapi tukang bubur. Bener nggak?

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu kaspleng langsung. Bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Lieutenant, prepare for landing.
3: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
4: Cap, langsung pulang ke rumah?
5: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
4: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
5: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
4: Apa itu, Cap?
5: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
4: Oh, Neo Ultra Cup Gul. Apa itu, Cap?
5: Neo Ultra Cup Gul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Cup Gul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
4: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
5: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
4: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
5: Oke, sampai ketemu besok ya.
6: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
4: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
6: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
7: Hai, Glitz! We are Glitter!
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh.
7: Langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping keras-keras. Gemes!
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
7: we love it so much!
0: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat je.

92,2 FM Elsanda. Selamat siang saja untuk semuanya teman Elsanda yang saat ini masih terus menikmati suasana siang yang semakin meninggi mataharinya ya. Artinya udah semakin panas teman Elsanda. Kalau mau keluar rumah jangan lupa maskeran karena bisa jadi debu-debu atau partikel yang kita hirup itu berbahaya bagi kesehatan tubuh ya. Apalagi di kawasan Lampung dan juga Jakarta itu ada Selat Sunda yang membelah kedua pulau gitu ya. Dimana Anak Krakatau erupsi. Berarti banyak banget ya debu-debu atau partikel-partikel yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Makanya dihimbau untuk teman Elsanda menjaga kesehatan dengan menggunakan masker biar tidak terpapar yang namanya kotoran apapun itu yang terhirup melalui hidung dan juga rongga mulut seperti itu ya. Makanya disaranin untuk bisa menjaga kesehatannya dalam kondisi panas seperti saat ini. Jangan lupa banyak minum ya. Jangan lupa juga untuk pakai sunblock kalau keluar rumah biar gak terpapar sinar matahari secara langsung. Ya teman Elsanda, sekarang waktunya 35 menit sudah berlalu dari 10 siang untuk teman Elsanda. Itu dia lagu manis dari Revina Alvira, Tajamnya Karang. Kalau gak salah lagu ini dari Mansur S ya. Oke deh. Kalau salah ya mohon maaf, saya agak-agak lupa dengan lagu-lagu ini ya. Iya benar, Tajamnya Karang mah dari Mansur S kalau gak salah. Ya udah, selamat siang saja untuk semua teman Elsanda yang sekarang ini masih dengerin siaran Lisa lewat streaming di www.elsandafm.com. Terus juga yang baru bergabung lewat frekuensi radio di 96,2 FM. Ya, selamat bergabung saja sampai tuntas nanti di jam 12. Masih bareng Lisa untuk sepada selamat pagi Elsanda.

0: aja.
1: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
0: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
0: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
0: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
0: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
0: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsa Anda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soak Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soak Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soak Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Di.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
6: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
12: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
11: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
13: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga
0: Rp15.000. 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.

0: gua tidur aja, gak sopan tau.
1: Gua 6 wis jam siji bengi.

0: seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempuranya crunchy.
0: Go!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

2 FM El Sanda, masih bersama saya Liza Said. Dan informasi terakhir teman El Sanda, untuk teman El Sanda yang berasakan badannya terlalu lelah, pegal pada otot, linu dan sendinya serta tulang tuh berasa sakit ya, badan lesu, migrain, kesemutan, kakinya terasa lemas dan macam-macam keluhan, itu sudah bisa dipastikan bahwa teman El Sanda kekurangan vitamin B. Yuk minum Neo Ultra Cup Gold yang pastinya ini bagus banget ya untuk mengatasi keluhan seperti yang Liza sebutin tadi, karena Neo Ultra Cup Gold merupakan obat berbentuk kapsul yang mengandung vitamin B1, B2, B12 dan juga kafein ya. Silakan saja, komposisinya banyak banget ya, ada vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan juga kafein ya. Sehari satu kapsul saja untuk bisa dikonsumsi. Belinya bisa di apotik, toko obat, minimarket, supermarket dan juga toko online. Oke, sehat bersama Neo Ultra Cup Gold ya. Itu udah pasti, dijaga terus kesehatannya.

0: 96,2 FM Elsanda. Elsanda. Paling hebat, Je.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
2: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh.
7: Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
0: 96,2 FM, Elsanda. Paling hebat, Jeh.

Ya, 96,2 FM Elsa, dan tidak terasa kebersamaan saya Liza Said telah berakhir di lagu paling akhir untuk edisi hari Senin siang di 7 September 2026. Terima kasih untuk kebersamannya, makasih untuk minat dengarnya, makasih untuk segala-galanya. Dari kawasan Raya Sleman KM3 Jati Barang Seliak Kabupaten Indramayu yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said pamit mundur. Selamat siang untuk semuanya. As you know, we love you. Goodbye now. See ya, bye-bye.

0: Mawir, mundur-mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total pun?

0: serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
4: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
3: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
4: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
3: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
4: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
3: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
5: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
4: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo.
6: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
7: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
8: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sleyeg, Indramayu.
7: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
9: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler,

L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000, 10 mili seharga Rp25.000, dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, para nabi dan rasul adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Mereka adalah orang-orang yang Allah cintai. Mereka mengemban risalah langit untuk mendakwahi manusia agar menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Walaupun Allah mencintai mereka, tidak mesti Allah subhanahu wa ta'ala merealisasikan apa yang mereka harapkan. Mereka masih dianjurkan untuk mengucapkan insya Allah ketika mencita-citakan sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala pernah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran ada seorang yang bertanya kepada beliau tentang suatu perkara. Lalu beliau berkata, "Besok saya jawab." Dengan keyakinan wahyu dari Allah akan turun. Ternyata wahyu mengenai jawaban terkait tidak kunjung turun. Dan ketika wahyu datang, malah berupa teguran kepada beliau agar mengucapkan insya Allah. Demikian juga kejadian yang dialami Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, Sulaiman bin Daud alaihissalam pernah berkata, "Sungguh, saya akan menggilir 100 istri saya pada malam ini, dan semuanya akan melahirkan anak yang ahli berkuda yang akan berjuang di jalan Allah." Lalu temannya berkata kepadanya, "Katakanlah insya Allah." Tetapi Nabi Sulaiman tidak mengatakan insya Allah. Ternyata dari semua istrinya tersebut, yang hamil hanya seorang istrinya. Itu pun hanya melahirkan separuh anak. Demi zat yang menguasai jiwaku, seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, pastilah mereka semua akan berjuang di jalan Allah sebagai pasukan berkuda. Dalam riwayat lain yang terdapat di dalam kitab As-Sahihain juga, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Sulaiman alaihi salam berkata, "Sungguh, saya akan menggilir 70 istri saya pada malam ini. Masing-masing akan melahirkan seorang prajurit berkuda yang berjuang di jalan Allah." Akan tetapi beliau tidak mengucapkan insya Allah. Lantas beliau pun menggilir mereka. Ternyata yang hamil hanyalah seorang istri yang melahirkan separuh anak. Lantas anak tersebut dibawa ke atas kursi Nabi Sulaiman alaihissalam, lalu diletakkan di pangkuannya. Demi zat yang menguasai jiwaku, seandainya Nabi Sulaiman alaihissalam mengucapkan insya Allah, pastilah mereka semua akan berjuang di jalan Allah sebagai pasukan berkuda. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Sad ayat 34. Walaqad fatanna Sulaiman, dan sungguh kami telah menguji Sulaiman. Nah, demikianlah pendengar, para nabi dan rasul yang merupakan wali-wali Allah pun masih diajarkan beradab kepada Allah untuk mengatakan insya Allah ketika mencita-citakan sesuatu. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Maka mari kita akhiri setiap perkara yang akan kita lakukan di masa yang akan datang dengan mengucapkan insya Allah. Karena hanya Allah lah yang maha mengetahui tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Kebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wings Care.
10: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
11: Nama saya Iku, Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
9: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
12: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Imam Malik rahimahullah adalah seorang ulama besar Islam yang sangat berhati-hati dalam berfatwa. Beliau begitu teliti ketika menjawab sebuah pertanyaan. Ini merupakan wujud dari kehati-hatian seorang ulama besar di masa tabi'ut tabi'in. Imam Malik rahimahullah pernah menuturkan, aku tidak akan berfatwa kecuali sudah ada 70 orang ahli ilmu yang bersaksi bahwa aku pantas dalam mengeluarkan fatwa itu. Khalid bin Khildas rahimahullah pernah bercerita, aku pernah mengajukan 40 pertanyaan kepada Imam Malik rahimahullah. Beliau tidak menjawab kecuali 5 pertanyaan saja. Diriwayatkan pula bahwa Al-Haytham bin Jamil rahimahullah pernah berkata, aku mendengar Imam Malik rahimahullah mendapatkan 48 pertanyaan, namun beliau menjawab 32 pertanyaan hanya dengan kata, saya tidak tahu. Ini merupakan gambaran bahwa beliau adalah seorang ulama yang sangat berhati-hati dan tidak gegabah dalam berfatwa. Sikap sombong mempengaruhi orang untuk malu memberikan jawaban, saya tidak tahu. Namun ini tidak terjadi pada Imam Malik rahimahullah. Padahal beliau seperti disebutkan oleh Ibnu Mahat, aku tidak melihat seorang pun yang lebih jenius daripada Imam Malik rahimahullah. Menurut sahabat Abu Darda radhiyallahu an, jawaban saya tidak tahu adalah separuh dari ilmu. Adapun Imam Malik juga tidak malu untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu jika tidak mengetahui jawaban yang pasti dari sebuah persoalan. Beliau menuturkan, aku tidak akan menjawab suatu pertanyaan kecuali telah aku tanyakan kepada yang lebih tahu daripada aku. Maka hendaknya seseorang tidak menjawab suatu persoalan kecuali sudah ia tanyakan kepada orang yang lebih tahu daripadanya. Karena setiap yang kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ula'ik kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, yang menjadi inspirasi kita hari ini adalah, maka hendaknya kita berhati-hati ketika mengeluarkan sesuatu pendapat. Pastikan yang kita katakan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dan sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh,
8: langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum.

0: kosong Royal Sachet UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
4: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang, bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
3: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
4: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabeh produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
3: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
4: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
3: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
5: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
4: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel!
1: Hai semua.
2: Hai,
0: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
0: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Di.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
8: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare.
11: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya. Secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
12: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
13: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Manusia Anda.
1: Sebagian dari kita ada yang mengira bahwa kekerasan dan bahasa kekuasaan merupakan cara efektif untuk menyelesaikan persoalan. Dalam dunia nyata, kekerasan dan paksaan seperti sudah akrab di telinga dan mata kita. Untuk sementara, persoalan memang terlihat selesai. Namun bagi pihak yang tak berdaya, kebencian dan kemarahan tentu akan menumpuk dan terus terpendam hingga saatnya untuk dilampiaskan. Walaupun memakan waktu yang mungkin lebih lama dibanding kekerasan dan paksaan, pendekatan kasih sayang dan kelemah lembutan seperti yang pernah Nabi contohkan adalah jalan paling baik untuk mengatasi persoalan. Dalam Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lembut terhadap mereka."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,2 Elsam FM. Asiknya makin asik baca paling ya baju. Lajeng siang teman Elsam dah ke Panggi Mali sarang ulah juara Diansa ya. Tengah seluruh acara tembara Elsam dah temuan turun Elsam dah kangge dinten puniki dinten Senin kaping pitu sasi September 2016. Sampai jam 5 sonten sampai yang bisa mirengan lagu-lagu Tarling ya. Telepon tentang 352266 WhatsApp 0823 1816 6 9.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Rizky Tempura.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Ya, Yesana Dewi, saking judulnya Yesana Dewi, judul nahan kangen teman sanda. Disuwun kalian Kang Adi Tumaritis ya, matur kesuwun wis WhatsApp Kang Adi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Adi Tumaritis pengen nahan kangen Yesana Dewi. Selamai Kang Genok Mentul, Tika Her, Yuni Ralova. Terus juga Kang Kang Toto, Gandok, Risma, Kang Wakila, Kang Gandhi ya. Kang Sony, Mimi Nuke, Wilujeng Siang, Mama Ibaim, Mama Emila, Mama Raja, spesialnya Kang Yana Kwadoni Kula Bae ya. Super spesialnya Kang Kang Jo sing sibuk tugas, matur kesuwun. Sami-sami matur kesuwun uga ya, Kang Kang Adi sing wonten teng kawasan Tumaritis. Sing dereng WhatsApp masih ditunggu mangga sampai jam 5 sonten tembara tembang pantura El Sandar.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food,

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh.
6: Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping kres-kres gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie

Kemana sana saking Tribuana judulnya Kanggo Senok ya, membawa kita ke menit 33 lepas di jam si Jawan. Pripun kabarnya Kangge Mama Galing, singkotan kawasan Dharma Raja Sumedang. Assalamualaikum sarang Mama Galing Dharma Raja Sumedang. Kumaha damang untuk Daramang pengen kekasih bengen lagunya. Kirim salamnya Kangge Kang Mul, Nokting Aher, Mas Gandhi, Mbak Wiwin, Mama Mila, Mimin Nuke. Mengikusinlah Kangge Wida, Bapak Dida, Kang Mimi Linda, Kang Maman, Kang Rudi, Kang Toto, Kang Rasman, Kang Adam. Mama Sagara, Kangge Mama Mamar, Kang Sony untuk Kang Mama Mega, buat seorang orang, Mama Azmil, Kang Wakila, terus juga Kangge Mama Raja, Mama Bayi, Mama Zaira, Mama Oyi, buat semuanya. Just special buat yang lagi tugas. Turuhun, Kang Sanda, semoga jaya di darah. Amin, matur kusun juga ya, Mama Galing, Dharma Raja Sumedang. Lagune, Kekasih Bengen.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga. Aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.

0: Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli gini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna

0: ireng, abang, kuning, bari oren, amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja, paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anoga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor, cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli pak?
0: Ya tentu bisa kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
0: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

Orang dari saking Boy Leo ya, disuun kalian Kang Sony, singan kosong tinggal mulia Cirebon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. So Kang Sony, badai request lagu mabok rangde lagi puterakan. Selamat kangge Mimi Kusnila. Terus kangge Mama Zahira, Abah Amoy, Mama Oyi, Nok Mariam, Kang Onai, Nok Fadila, Kang Wakila, Bungkusna, Bapak Najli, Mas Uus, Mas Rato, Bapak Gandok, Mama Risma, Andi, Tumanitis, Mas Kartono, Nok Yuni, Mama Galing, Mama Salme, terus juga kangge Nok Tika Her, Kang Raswan, Mas Karyanto, Mama Ruki, terus Waida, lan spesiale kangge Mas Jusing siuk siaran, semoga sehat selalu, lan super spesiale kangge Nok Ni Amawan, sing wonten teng kawasan Indramayu ya. Saking Kang Sony, singan dari kawasan Tegal Mulia Cirebon, matur kesuwun. Wis WhatsApp teng 081 22 0823 18 16.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Di.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wings Care.

0: Pukul 2 siang, saatnya Bodoran Elsanda.
1: Anak-anak, Bapak mau nanya nih sama kalian. Gimana caranya supaya kita dapat mengetahui Gunung Merapi yang masih aktif? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Bentar-bentar. Ya, Miun, gimana caranya Miun?
2: Gampang, Pak Guru. Tinggal kita miss call aja, apakah masih aktif atau enggak gunungnya.
1: Miun, ngelawak kamu.

pakai nasi baju palingnya baje. Teman Nelsanda, sesaat lagi kita akan mendengarkan kuis bersama Soclean by Royal by Soclean ya, 500 ya, dengan UV serum teman Nelsanda ya. Caranya sekarang saatnya Anda bisa daftar terlebih dahulu teman Nelsanda untuk kirim WhatsApp ya, dengan format ketik Royal UV Serum by Soclean saset 500, kemudian spasi nama, spasi usia, spasi alamat, kirim ke 0823-1816-0069. Sekali lagi, mulai sekarang Anda silakan daftar terlebih dahulu dengan mengetik formatnya Royal UV Serum by Soclean U Ultra kemudian Violet ya. Royal UV Serum by Soclean saset 500, spasi nama, kemudian spasi usia, spasi alamat, langsung kirim WhatsApp ke Elsanda 0823-1816-0069. Nanti ke orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal by Soclean 500, tebar wangi dan juga kelembutan. Buat Elsanda yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar, nanti akan mendapatkan uang tunai dan dua goodie bag persembahan dari Royal by Soclean 500 yang saset teman Elsanda ya. Sekali lagi, ini kuisnya hadir setiap hari Senin, kemudian Rabu dan juga hari Jumat ya. Tapi kita daftar dulu pas acara berlangsung gitu ya. Kita setiap jam 2 lebih 15 menit nanti saat lagi. Nanti daftar dulu, jangan lupa WhatsApp dulu ya. Daftar ketik Royal UV Serum by Soclean saset 500, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, kirim 0823-1816-0069. Nanti saya pilih 3 orang yang paling pertama dan juga formatnya benar pastinya ya, untuk ikut lagi telepon di 352-266. Nanti yang jawab pertanyaan dari saya yang betul jawabannya langsung berhak mendapatkan uang tunai Rp150.000 plus goodie bag persembahan dari Royal by Soclean UV Serum 500, tebar wangi dan juga kelembutan. Sesaat lagi kita akan ada kuis ya, di jam 2 lebih 15 menit hanya di 96,2 Elsanda FM. Yang mau daftar? Yuk sekarang. Dari sekarang.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

Komando Elsa dan FM masih makin nanti banyak paling abaje. Teman Elsa Anda, sekarang saatnya kuis persembahan dari Royal by Soclean UV Serum kemasan saset 500. Tebar wangi ke lembutan ya. Wanginya never ending. Ya teman Elsa Anda, untuk Anda yang sering banget ya mencuci menggunakan sabun deterjen 2-in-1, sekarang udah gak cukup teman Elsa Anda. Kenapa? Karena harus ada perlindungan untuk baju Anda agar tetap wangi sepanjang hari. Nah, ada Royal by Soclean yang pakai teknologi UV serum ini gitu ya. Sebagai pelindung UV yang membuat pakaian terbebas dari 3 bau ya. Dari bebas bau apek, bebas bau polusi, dan bebas bau matahari. Wanginya tahan lama, aromanya segar, dan tahan lama sepanjang hari oleh aktivitas di luar ruangan. Bikin pakaian tetap lembut sepanjang hari. Royal by Soclean UV Serum 500, wanginya never ending teman-teman Anda. Ingat ya, punya nyuci baju pakaian deterjen 2-in-1 nggak cukup. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Habis nyuci baju pakai deterjen, wajib pakai pelembut pakaian Royal by Soclean. Biar baju kamu lembut dan juga wangi sepanjang hari karena ada teknologi pelindung UV Serum dari Royal by Soclean ya. Oke, terima kasih yang sudah daftar untuk kuis kita di kesempatan hari ini. Untuk edisi hari Senin, hari yang ke-7 di September 2026. Ingat sekali lagi, kita akan hadir setiap hari Senin, kemudian hari Rabu dan Jumat. Seminggu 3 kali selama bulan September 2026 ini teman-teman Anda ya. Dan setiap hari kita akan pilih setiap Senin, Rabu dan Jumat satu pemenang untuk mendapatkan Rp150.000 plus goodie bag persembahan dari Royal by Soclean 500 ya, kemasan saset ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah bergabung, sudah daftar tentu saja di 0823 kemudian 1816669. Jadi kuisnya daftar dulu teman-teman Anda. Kalau sudah daftar, nanti kita akan pilih siapa pendaftar pertama, kedua, ketiga, sekaligus yang betul untuk formatnya. Jangan sampai salah formatnya ya. Ketik Royal UV Serum by Soclean Saset 500, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, dan langsung kirim ke 0823-1816-69. Oke, dan yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini, yang pertama, selamat. Sudah daftar ada Ibu Dadang Darsina, usia 56 tahun dari Jatibarang Baru. Kemudian juga ada Naya di Tebet ya. Royal UV Serum by Soclean saset 500. Dan juga Elda dari Jakarta Selatan ya. Royal UV Serum by Soclean saset 500 dari Elda di Jakarta Selatan. Terima kasih banyak ya. Oke, saatnya nanti bisa telepon di 352266. Tentu saja teman-teman Anda siap-siap ya. Berarti Alda, kemudian juga ada Naya dan juga Ibu Dadang Darsina. Langsung bisa telepon di 352266.

0: Ya berarti Bu Dadang Darsina dari Jati Barang Barang, Bunda juga Elda dan juga Naya ya. Silakan telepon di 352266, passwordnya jangan sampai lupa. Kalau saya sebutin Royal by Soclean 500, langsung sebutin aja wanginya never ending gitu ya. Kita akan buka 321. Silakan telepon di 352266. 0234352266. Bu Dadang Darsina, kemudian juga ada Naya dan juga ada Elda ya. Oke, kita sudah buka ya. Kuis Royal by Soclean 500. Halo. Au, sayang banget ya. Memang bener sih. Ini enggak bisa ini apa namanya? Live streaming ya. Delay soalnya. Delay, nanti saya coba di ini lagi, discuss lagi ya. Delay soalnya. 352266, halo. Quiz Royal by Soclean 500.
1: Wanginya never ending.
0: Dengan siapa di mana ini? Halo. Halo. Dengan siapa di mana ini? Oh, wow. Ya, silakan. Kayaknya mungkin tadi Elda nggak tahu Naya ya. Silakan telepon lagi. Ibu Dadang Darsina, berarti ada tiga pemenang, yang tiga peserta yang ikut bisa telepon gitu ya, on air. 352266, halo. Quiz Royal by Soclean 500. Ya. Oke. Saya masih menunggu, silakan ya. Kalau live streaming kayaknya nggak bisa ya, soalnya pasti delay. Kita nggak bisa komunikasi gitu ya. Quiz Royal by Soclean 500. Halo. Ya, pasti nggak bisa. Kalau apa namanya? Kalau live streaming susah ya, kita delay soalnya. Kita buka lagi Quiz Royal by Soclean 500.
1: Wanginya never ending.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Wanginya never ending.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Wanginya never ending.
0: Dengan siapa di mana? Halo, nggak apa-apa, telat nggak apa-apa. Dengan siapa di mana ini? Oke. Coba lagi, silakan ya. Kalau yang jauh-jauh kayak live streaming ya dia. Live streaming harus ini ya. Delay. Halo, Quiz Raya besok 500.
2: Halo.
0: Quiz Royal besok 500. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Dadang Darsina di Jati Barang.
0: Oke, Ibu Dadang Darsina. Sudah siap dengan pertanyaannya, Bu Dadang?
2: Siap.
0: Siap ya. Oke, pertanyaannya boleh disimak baik-baik ya, Ibu Dadang ya. Salah satu keunggulan Royal UV Serum Saset 500 yang tidak dimiliki produk lain adalah, apakah A, melindungi pakaian dari hujan dan badai, atau B, mengandung UV Serum dapat melindungi pakaian dari bau apek, bau matahari, dan bau polusi? Jawabannya A atau B, Bu Dadang?
2: B, mengandung UV Serum dapat melindungi pakaian dari bau apek, bau matahari, dan bau polusi.
0: Oke, lengkap sekali kalau gitu. Selamat ya, Ibu Dadang ya, mendapatkan Rp150.000 dan juga goodie bag persembahan dari Royal by Soclean. Sama-sama, terima kasih kembali buat Ibu Dadang yang dari kawasan Jati Barang Baru. Anda yang belum beruntung, sekali lagi bisa daftar setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat di jam 2:15. Kemudian yang terpilih untuk ikutan masuk bisa telepon di 352266 dan jawab pertanyaan dari saya. Kalau beruntung bisa mendapatkan Rp150.000 plus goodie bag persembahan dari Royal by Soclean, kemasan saset 500. Saya Jo Ardiansah.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Quiz Royal by Soclean UV Serum 500. Wanginya never

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh. Langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo,

0: oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
1: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
0: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampe 30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pindian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
0: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
0: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.

Duel Sunday FM masih gak makin asik. Kembali yang baca saking Roni Roju ya. Watimon mabok buntut Kang G. Mas Gandhi, Mbak Wiwin, matur kesuwun. Lagu lagi diputarkan. Salame Kang G, Mama Ruki, Mias, Mimi Nuke, Mama Azmil, buat orang-orang, Mbak Farida, Kang G Toto, Gandok, Mama Galing, Mama Mawar, sebenernya Kang Wangcu sing lagi tugas. Matur kesuwun juga ya, Mas Gandhi, Mbak Wiwin. Halo Mimi Nuke, sini meteran juga, matur kesuwun. Lagu yang diputarkan mau ya, Mie, Singkala Kanang Demen. Salame Kang G, Mama Raja, Mama Mila, Mama Najli, Kang Sony, Yun Jiri Lopak, Kang Enok Tika Her, Papa Samudra, Toto Risma, Kang Mama Galing, Mama Oyi, Kang Karyanto, Kartono, Fadila, Wakilnya Kang Mas Ratno, Uus, Mimi Kusnila, ganti Gandhi Wiwin, Kang Maruki, Mimi Yas, Kang Udi, Bosan Orang, Kang Mama Bayi, Maditu Maritis, Mariam, Putri Semedang, spesialnya Kang Mas Cusing lagi tugas, lagu Kala Kenang Deman. Bisa putra kan mau Mi ya, matur kesuwun, wis, masap. Kita akan break sebentar lagi untuk mendengarkan saatnya azan asar untuk wilayah Sleman dan sekitarnya ya. Tetap gabung untuk Tembara, Tembang Pantura Sandar.

Dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu sha'imun yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairahum yuqal aina sha'imun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairahum fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahadun." Sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang disebut ar-rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang yang berpuasa, tidak akan memasukinya. Nanti orang yang berpuasa akan diseru, "Mana orang yang berpuasa?" Lantas mereka pun berdiri. Selain mereka tidak akan memasukinya. Jika orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, maka pintu itu akan tertutup, dan setelah itu tidak ada lagi yang boleh memasukinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup satu kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

2 Elsanda FM masih kayak makin asik ya baca paling baca masih gular rencang kita tembara tembang pantura Elsanda kangge dinten pun ikut malam Elsanda dinten Senin kaping pitu sasi September 2006 likur ya Jun Alfadilah nyuwun dilamar malam Elsanda matur kesuwun kangge Mama Oyi sing wonten di kawasan Pesawahan Kuningan ya lagu lagi diputarakan nyuwun dilamar. Assalamualaikum Mas Jo, waalaikumsalam. Pesawahan hadir. Terima kasih banyak ya. Salamnya kangge Kang Gandhi, Mbak Wibin, Mama Milan, Nokti Kaher, Kang Sony, Bapak Rida Fasa, Bos Orang-orang, Toto Gandok, Bung Kusna, Mimin Uke, Kangge Mama Galing, Mama Utus, lan Kangge Mas Jo, matur kesuwun. Sami-sami, makasih uga ya, Kangge Mama Oyi, sing wonten teng kawasan Pesawahan Kuningan. Kangge Sinten Malikih, Wilujeng Sonten, Assalamualaikum Mas Jo, piye kabare sehat ta Mas Jo, alhamdulillah kabare sehat ya. Punten puterakan lagu Jus Amanda, sing judule Diloro, boleh nanti tungguin Kang Kadi ya. Saking Kang Kadi teng Jati Barang ya, singanan Gang Jaya, salamnya Kang keponakane Kadi, Abang Rama, lan ayah bundae Nokvina, lan Nang Aris di Blok Gudang, tengah Jati Barang ya. Spesial Kang Mas Jo, matur kesuwun saking kula Kang Kadi teng Gang Jaya Jati Barang. Aris, Vina, Batur KB ya, kenal ya. Matur kesuwun Kang Kang Kadi sing wonten kawasan Gang Jaya Jati Barang wis gabung teng tembara tembang pantura Elsanda. Lagune pengen diputeraken di loro je. Oh, di loro. Saking Cus Amanda lagune spesial Kang Kang Kadi sing wonten teng kawasan Gang Jaya Jati Barang.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pasar Muda 99 di Suryato Serba Jatibarang dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Dapatkan diskon fashion sampai dengan 90%. Beli satu, dapat dua. Harga mulai 5 ribuan. Diskon alat rumah tangga sampai dengan 80%. Supermarket harga super murah. Ramaikan Pasar Murah 99 dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Suryato Serba, belanja murah, keluar.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas.

0: Mawir, mundur-mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
5: Wah, lengkap ya Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Akeh pisan Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung par.

0: Bis bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoke sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi ora perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
0: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Kebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare.
9: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
10: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya. Ada tayangan siapa itu? Dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung. Bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
8: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sliek, Indramayu.
11: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Anda Bandar Husein Sastranegara Bandung menyatakan kesiapan kembali melayani penerbangan internasional dengan tingkat kesiapan fasilitas dan operasional mencapai 99,85%. General Manager Bandara Husein Sastranegara Granito Wehindrawan mengatakan, pihaknya kini tinggal menunggu penetapan dari kementerian terkait agar bandara tersebut dapat kembali melayani penerbangan internasional. Granito mengatakan dalam melayani rute penerbangan internasional, pihak bandara mulai melakukan penjajakan dengan sejumlah maskapai asing. Di antaranya AirAsia yang dijajaki untuk konektivitas menuju Kuala Lumpur, diperkirakan beroperasi pada bulan Oktober 2026, dan maskapai Scoot yang berbasis di Singapura pada tahun 2027. Selain itu, pihak Bandara Husein Sastranegara juga tengah menjajaki maskapai Transnusa untuk perjalanan menuju Johor Bahru. Granito menambahkan penjajakan dengan maskapai menjadi bagian dari persiapan untuk menghidupkan kembali konektivitas internasional dari Bandung. Dari sisi operasional, Bandara Husein Sastranegara memiliki kapasitas apron untuk menampung hingga 8 pesawat yang terdiri atas 6 penerbangan reguler dan 2 penerbangan tidak reguler dengan kategori tertentu. Kapasitas tersebut juga didukung fasilitas keselamatan dan pemadam kebakaran untuk menunjang operasional penerbangan. Adapun dengan panjang landasan pacu yang mencapai 2.220 meter, jenis pesawat yang dapat dilayani Bandara Husein Sastranegara adalah Boeing 737 sampai dengan 800. Meski memiliki keterbatasan lahan, pihak bandara masih menilai kapasitas terminal masih cukup untuk mendukung pertumbuhan penumpang. Total luas terminal mencapai sekitar 17.000 meter persegi, dengan 12.000 meter persegi dialokasikan untuk layanan domestik dan 5.000 meter persegi untuk layanan internasional. Dengan kapasitas tersebut, Bandara Husein Sastranegara diproyeksikan mampu melayani sekitar 3,4 juta penumpang per tahun untuk penerbangan domestik maupun internasional. Granito mengatakan persiapan bandara telah mencakup pembenahan fasilitas terminal, area komersial, pelayanan penumpang hingga area operasional yang nantinya digunakan oleh instansi terkait pelayanan penerbangan internasional. Sejumlah fasilitas untuk mendukung fungsi custom, immigration, quarantine juga telah disiapkan, termasuk area yang akan digunakan oleh bea cukai, imigrasi dan juga karantina. Untuk mendukung pelayanan penumpang, area domestik memiliki 16 counter check-in, sedangkan area internasional menyediakan 10 counter check-in. Selain itu, tersedia juga masing-masing 3 fasilitas self-check-in counter. Fasilitas penanganan bagasi juga disiapkan dengan 2 unit conveyor belt di area domestik dan 1 unit di area internasional. Selain sarana dan juga prasarana, pihak bandara juga mempersiapkan sumber daya manusia melalui pelatihan dan penambahan personil untuk mendukung pelayanan penerbangan internasional. Salah satunya penambahan petugas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran atau airport rescue dan juga firefighting ditingkatkan dari kategori 5 menjadi kategori 7. Informasi yang saya hadir ke teman-teman Anda dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik.

0: pukul 4 sore. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Anak-anak, Bapak mau nanya nih sama kalian. Gimana caranya supaya kita dapat mengetahui Gunung Merapi yang masih aktif? Ayo, siapa yang tahu jawabannya?
2: Bentar.
1: Ya, Miun, gimana caranya Miun?
3: Gampang, Pak Guru. Tinggal kita miss call aja. Apakah masih aktif atau enggak gunungnya?
1: Miun, ngelawak kamu.

Wilujeng santun matur kesuwun kangge Mbak Faridah sing wonten teng kawasan Pamayan. Matur kesuwun Mbak Faridah ya. Lagu pengen rubung semut salam kangge sedaya mawon spesial kangge Mas Jo sing sibuk tugas, semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Faridah. Muhammad Kodrat pamami kebo seorang-orang matur kesuwun. Lagu e mau diputerakan di Anambang Dawae. Salami kangge semua jis sing lagi dengerin, kesuwun kangge sing lagi tugas. Matur kesuwun.

Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Kabar gembira untuk masyarakat Indramayu. Bapenda Indramayu memberikan penghapusan denda dan diskon PBB P2 di tahun 2026. Ayo manfaatkan kesempatan emas ini. Penghapusan denda PBB P2 untuk masa pajak 1994 sampai dengan 2025 bebas denda 100%. Diskon PBB P2 di tahun pajak 2026 bagi OP baru yang mengalami penyesuaian NJOP atas penilaian ZNT tahun 2025, bulan Agustus 2026, diskon hingga 50%. Bulan September 2026, diskon hingga 40%. Bulan Oktober 2026, diskon hingga 30%. Pemkab Indramayu memberikan keringanan BPHTB tahun 2026. Nilai ketetapan Rp0 sampai dengan Rp10 juta, diskon 20%. Nilai ketetapan lebih dari Rp10 juta, diskon 30%. Waris, hibah, wasiat, dan hibah garis lurus, diskon 50%. Hanya untuk wajib pajak pribadi dan atau bukan berbadan hukum. Dan dalam rangka mendorong kepatuhan pajak daerah, Bapenda Kabupaten Indramayu memberikan program penghapusan denda tahun 2019 sampai dengan 2025 untuk pembayaran pajak daerah lainnya, meliputi jenis pajak PBJT atas makanan dan atau minuman, PBJT atas tenaga listrik, PBJT atas jasa perhotelan, PBJT atas jasa parkir, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan. Semua program berlaku dari periode pembayaran 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2026. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.
5: Hai Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru, kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
3: we love it.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua
1: dari Wings Food.

0: Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari.

0: CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anoga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus bakal kita pengen gawe sing custom, bisa beli pak?
0: Ya tentu bisa kan. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
0: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Di.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare. Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya. Secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
9: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
10: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga
11: Rp15.000. Ya, untuk kesempatan kangen saya biasanya juga butuh tembara tembang patrulan sana kangen dintan pun iki ya kangen dintan Senin kaping pitu sasi September rong yang udah mulai gor kesempatan telepon buka WhatsApp kalau pamit undur boleh jangan sonton boleh jangan pisah jangan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Elshenda.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama Muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya Assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia. Salam memurnikan hubungan kemanusiaan kita dari sekat hasad dan dengki kepada hubungan cinta kasih sesama. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, ucapkanlah salam."

0: Kehidupan sehari-hari, setiap kita mengalami peristiwa yang berbeda-beda. Terkadang peristiwa itu menguras emosi, menimbulkan rasa bahagia, sedih, resah, dan marah. Rasa ini yang seringkali kita kaitkan dengan hati atau kalbu. Untuk menjaga agar hati atau kalbu kita tetap bersih dan terjaga, marilah bersama-sama kita menyimak untaian tausiah bersama Buya Yahya dalam cerita ceramah Islami kita. Selamat mendengarkan.
1: Syukran katsir kami ucapkan kepada guru kita semua Buya Yahya atas penjelasan kitab At-Tajrid Tsari dan Riyadhus Shalihin beserta fikih praktisnya. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan dapat kita pahami dan kita amalkan. Selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab pada para jamaah yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan. Yaitu satu penanya dari jamaah bapak-bapak dengan satu orang satu pertanyaan, dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilahkan yang bertanya secara langsung bisa berdiri. Dimohon untuk berdiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salat berjamaah, Bu ya. Salat berjamaah. Isap samping kita, anak laki-laki belum dihitan, nempel pada kita, hukumnya bagaimana, Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kami persilakan yang ingin bertanya secara langsung dipersilakan. Dari depan bagian belakang juga boleh. Baik, itu ada pinggir.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya baru saja browsing ya mengenai vaksinasi. Situ terangkan bahwasannya vaksinasi imunisasi merupakan program dari Yahudi di mana ingin merusak generasi Islam. Sedangkan pada kenyataannya pemerintah sendiri memprogramkan kewajiban untuk imunisasi terhadap anak-anak dari usia 0 sampai 9 bulan termasuk kepada ibu hamil adanya vaksin tetanus dan sebagainya. Pertanyaannya bagaimana kita menyikapi hal tersebut, Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada guru kita semua, Bu Yahya, untuk menjawab pertanyaan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Salat berjamaah berdampingan dengan orang yang tidak dikhitan atau anak kecil yang tidak dikhitan. Kalau kita berbicara di depan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, jika di samping kita adalah orang yang membawa najis, membawa najis, terserah apakah urusan khitan di dalamnya kencing itu teman, membawa najis, kalau kita bersenggolan dengan orangnya, tidak bersenggolan langsung dengan najisnya, itu tidak membatalkan sholat kita. Senggolan yang akan menjadi membatalkan adalah jika kita membawa orang tersebut, membawa bagian daripada orang tersebut, atau kita memegang orang tersebut. Misalnya ada orang, anggap saja anak kecil ya, yang punya pempes kencingnya, sudah tahu-tahu kita ngelihat dia kan kencing. Kalau kita gendong, maka madhab Imam Syafi'i adalah batal. Atau kita pegang tangannya tanpa ada udur, maka itu adalah batal. Kita pegang gitu saja batal. Kenapa? Kita memegang dengan sesuatu yang nyambung dengan najis. Sampai digambarkan dalam kitab fikih, kalau ada tali, kalau kita memegang tali, yang tali itu diikatkan kepada anjing, maka kita megang tali itu adalah batal sholat kita. Karena tali yang kita pegang itu langsung nyambung kepada najis. Tali itu orang tadi. Kita tidak langsung nyentuh ke najis, ya. Kita tidak nyentuh langsung ke anjing, tapi kita nyentuh ke tali. Talinya nyentuh ke anjing, jadi tidak langsung. Maka kalau kita megang baru batal. Tapi kalau talinya kita injek, kita injek itu tidak kita pegang, maka itu tidak batal. Jadi kalau ada anak kecil, asalkan menurut madzhab Syafi'i Anda tidak menggendongnya dan Anda tidak memegangnya tanpa ulur. Kalau memegangnya anak kecil mau jatuh, ya jangan tidak dipegang, anak kecil yang mau ditolong, itu semuanya dimaafkan. Dalam keadaan normal Anda megang dia, maka itu menjadi batal di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kalau anak kecil itu yang belum dikhitan dan di dalamnya ada najis. Berbeda yang memang dikhitan masih bisa membersihkannya. Bisa membersihkan dan dia sudah bersuci. Sebab mungkin biarpun belum dikhitan bisa disucikannya dengan cara yang mereka lebih tahu. Tapi di dalam madhab itu, dalam jumhur ulama termasuk madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, begitu ketat di madhab Imam Syafi'i. Tapi kalau kita ketemu yang lainnya seperti madhabnya Imam Malik, itu ada kemudahan-kemudahan di dalam hal semacam itu. Sehingga lebih jauh dari itu, yang namanya khitan menurut madhabnya Imam Malik adalah hanya makramatan, sebagai sesuatu hal yang sunnah. Jadi sesuatu yang baik-baik saja. Artinya termasuk jika tidak dikhitan pun, maka tentu ada kemudahan di dalam urusan najisnya ini. Tidak dikhitan. Madhab Imam Syafi'i, wajib khitan bagi laki dan perempuan. Cuman bagi perempuan ada pendapat yang kedua, tidak wajib. Jadi kalau kita bisa mengkhitan putri kita dikhitan, kalaupun tidak ada pendapat yang kedua. Tapi secara umum, jumhur ulama, madhab Syafi'i mengatakan khitan bagi laki dan perempuan hukumnya wajib. Dan bagi perempuan itu hanya sekedar goresan saja di bagian-bagian yang ahlinya lebih tahu, dan bukan istiqsal, bukan dihabiskan bagian tersebut. Karena kalau istiqsal hukumnya haram, istiqsal dicabut, dihabisin. Jadi hanya digores saja. Dan hukumnya wajib laki dan perempuan. Cuman bagi perempuan itu ada khilaf. Pendapat yang kedua adalah sunnah. Tapi dalam madhab ilmaik itu makromatan saja sebagai kemuliaan saja. Dan kalau begitu, kita jangan sampai kaku dengan madhab Imam Syafi'i di saat misalnya ada orang umur 60 tahun masuk Islam, dia kena kencing manis, ustadznya gak ngerti ilmu, wajib dikhitan. Wah, aduh, kata dokter kalau saya luka berbahaya ini. Kalau saya luka ini berbahaya, aduh, masuk Islam harus dikhitan. Nah ini akan menakut-nakuti orang. Ya sudahlah sebaliknya, sebab tidak pernah ada sejarah. Kalau ada orang masuk Islam dengan rame-rame, enggak ada khitan masal di Rusia, khitan masal di... Jadi sebenarnya kelonggaran ini penting untuk dihadirkan agar tidak kaku. Nah umur 50 tahun, kencing manis, masuk Islam, suruh khitan. Kepikiran enggak dia? Wong luka saja bisa bengkak, mau dikhitan. Akhirnya berkata, kalau begitu saya balik lagi ke kafir, wah murtad. Terus gimana? Waduh. Kalau murtad dipenggal lehernya, susah kalau gitu Islam. Masuk Islam dipotong itunya, keluar dari Islam potong leherku, gimana ini? Akhirnya Islam kaku bener nih, karena ulamanya ngajinya ngantuk gitu. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, ini hakikat jika kita menemukan orang yang tidak mungkin untuk dikhitan karena satu penyakit dan sebagainya, sudahlah biarkan, tidak usah dikhitan. Nah ini jangan-jangan sampai kita terlalu kaku-kaku itu. Nah termasuk dalam hal ini, kalau kita perlu mendidik anak untuk sholat dan sebagainya, jangan terlalu sampai kaget-kaget. Tapi selagi masih bisa berpegang dengan madzhab Imam Syafi'i, pegang. Jadi kalau bisa jangan dipegang itu anak, jangan dipangku itu anak. Ya dibiarkan dia kalau ikut sholat dengan kita, ikut sholat. Kalau tiba-tiba mangku ya diturunin saja. Jangan langsung wah ditendang begitu anak kecilnya gitu. Dalam riwayat Nabi SAW pernah menggendong bayi di dalam sholatnya. Nabi pernah menggendong bayi di dalam sholatnya. Ini bahkan dalam riwayat sampai Nabi pernah di pangkuan Nabi ada 7 bayi. Yang diriwayatkan ada 7 bayi ada di dalam pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menggendong Sayyidina Hasan Nabi. Maka sebaik-baik anak ibu kalau mau khitan, itu yang ditanyakan anak laki. Kalau anak perempuan bebas dari najis. Anak laki-laki ada kulubnya, mohon maaf, ada sesuatu yang tersimpan di saat keluar itu. Jadi yang dibahas oleh para ulama, apakah dalamnya itu dianggap luar? Menurut madhab Syafi'i, dalamnya dianggap luar, maka harus dibersihkan. Tapi yang lainnya yang mengatakan tidak apa-apa, dalamnya dianggap dalam, seperti pelupuk mata. Ada khilaf dalam ini, tidak usah kaku-kaku sampai kena was-was gitu ya. Ini betul-betul bermasalah dalam hal ini. Cuman kalau kita masih berpegang dengan madhab Syafi'i itu, jangan ngentengin. Wow, pernah mentang-mentang tahu ngentengin. Itu juga enggak benar, orang sombong dengan ilmunya. Jadi sombong dengan ilmu tidak benar. Madhab Syafi'i seperti itu. Dalamnya adalah najis, maka kalau kita gendong bayi yang belum dikhitan habis kencing, maka itu tidak sah. Wah ini kan benar ada dalam madhab Syafi'i semacam itu. Cuman dalam penerapannya harus kita sedikit kalem. Karena mungkin anak kecil yang tidak bisa pisah dari ibunya, akhirnya ibunya gak sholat nanti. Ada loh bu, anak yang gak bisa lepas dari gendongan ibunya waktu maghrib mau habis. Nah kata ustaz gak sah sholatnya. Terus ya mending gak sholat. Nah itu, ini karena khilatul ilim, sholat saja. Tapi bayi saya gimana, belum dihitan. Ya sudahlah, sholat, Allah nerima, jangan khawatir. Ini kemudahan-kemudahan ini harus dihadirkan. Tapi yang gak boleh itu ngentengin, sok pinter. Wah, ini kan 4 madhab, saya sudah keluyah 4 madhab, jadi saya mau bebas. Gak begitu, ulama gede pun menjaga. Ngerti masalah air itu adalah boleh dengan madhab Malik. Tapi beliau beradab, laulal adab ma'asalaf laqolatu malikan filmiyah, sampai dikatakan kalau bukan tata krama dengan para salaf nih, saya aku akan ikut Imam Malik dalam urusan air. Jadi adab itu penting, adab dengan guru. Enggak boleh sok pinter mentang-mentang belajar perbandingan madhab itu ya. Jadi hanya kami hadirkan untuk kemudahan-kemudahan. Dan itu terjadi, yang ditanyakan semacam ini terjadi, dan bukan di diri Anda sendiri. Saya pun kadang-kadang harus berurusan dengan anak-anak. Alhamdulillah cuman anak-anak kami yang kecil itu sudah dikhitan waktu kecil. sudah dihitan waktu kecil. Yang belum dihitan itu barangkali dipertanyakan, itu yang belum dihitan itu. Jadi nyantai saja, jangan masalah. Yang penting jangan digendong, jangan dipangku, jangan dipegang. Kalau tiba-tiba waktu Anda duduk kok dia numpang di pangkuan Anda, ya turunin pelan-pelan saja. Seperti orang menyingkir kena najis itu. Baik, turunin pelan-pelan itu. Jangan langsung ditendang gitu, was sholat ya. Baik, itu saja. Kemudian masalah vaksinasi, dan memang jumlah ulama kami menemukan di Bogor dan Jakarta, ketemu dengan orang-orang ulama dari ilmu kedokteran, memang mengatakan semacam itu, bahwasanya vaksinasi itu adalah katanya bahaya begini-begini. Tapi di saat kami tanya kepada dokter yang lainnya, ternyata kami tidak pernah punya ilmu masalah itu. Jadi selama ini vaksinasi yang kami pahami adalah program untuk memberikan kekebalan agar anak-anak kita tidak kena ini dan sebagainya. Karena hal yang semacam ini serahkan kepada Allah. Yang gampang divaksinasi ya vaksinasi, yang tidak insya Allah juga tidak ada masalah. Baik, yang divaksinasi pun juga mati dan kena penyakit ini itu ya. Jadi masalah semacam ini betul-betul saya memang berkali-kali saya mencoba mentelaah. Kita ketemu dengan orang-orang ya, beberapa ada penulis-penulis yang ada bukunya itu. Insya Allah akan kita datangkan yang bisa menjelaskan vaksinasi jelentrehnya. Dia adalah juga seorang dokter dan belum ngerti tentang ini semuanya. Tapi yang lain kan juga dokter. Sementara para dokter menganjurkan, pemerintah pun juga menganjurkan. Jadi di sini memang benar-benar membuat bingung, tapi agar ibu tidak bingung bersama sesuatu yang membingungkan, jadi yang gampang saja. Kalau memang gampang divaksinasi ya gampang, ya bismillah. Kalau tidak ya sudahlah, karena ikut. Jadi rumahnya dokter berbeda pendapat kayak ulama juga ya. Menurut sebagian dokter vaksinasi suatu dokter yang ngomong. Kalau omongan kiai enggak pernah kita dengar urusan begini. Karena kiai enggak ngerti urusan medis. Kiai yang tidak ngerti. Jadi bukan fatwanya kiai dalam hal ini. Kita kembalikan ke dokter. Memang beberapa dokter yang kita temui suatu, tapi dokter yang kita temui di Cirebon juga mengatakan kami tidak pernah menemukan itu. Bahkan ada juga mengatakan dari sebagian dokter itu di Cirebon juga ada, apalagi di luar Cirebon. Artinya betul-betul menurut dokter ada dua pendapat kayak begini. Maka kalau bisa hati-hati, itu lebih bagus dengan cara ya sudahlah. Mungkin kita ikuti-mengikuti program, bukan yang dibagi-bagi setengah dipaksakan ya. Barangkali seperti itu. Kita bisa datang ke dokter-dokter yang bisa dipercaya. Apakah ada beda? Kita juga kemarin tanya, apakah ada vaksin yang memang dibagi-bagi oleh apa? Badan Kesehatan Internasional itu apa? Itu apa memang ada vaksin yang memang bisa dibeli di apotik-apotik komersil seperti itu? Kalau memang ada, mungkin kita bisa mengambil yang beli saja, bukan yang dibagi-bagi. Kalau memang ada program penghancuran umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pembagian vaksin ini. Jadi di sini kami memang betul-betul bingung dalam hal ini, sebab kami tidak pernah punya fatwa, karena ulama tidak boleh berfatwa di dalam hal-hal seperti ini, karena ini urusan kedokteran. Bagi kami hanya tanya kepada dokter, dan ternyata dokter yang kami tanya pun ada dua model. Satu mengiyakan betul itu yang dikatakan ibu. Jadi ibu kalau megang pendapat ini insya Allah selamat anak ibu. Yang beri kesehatan adalah Allah. Adapun yang masih belum vaksin dan sebagainya, yakinlah bahwasanya yang berikan kesehatan adalah juga Allah. Kalau Anda menggantungkan kesehatan anak Anda kepada vaksin, ketahuilah setelah divaksin polio dikasih penyakit yang lainnya. Jadi jangan meyakini bahwasanya anak Anda terjaga gara-gara divaksin. Itu salah. Wah, polio, apalagi antipolio, cacar segala macam. Memang betul, enggak kena polio, enggak kena cacar. Ya. Kena yang lainnya tadi. Jadi Allah yang berikan penyakit, yuk kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang gampang untuk mengvaksin, yang tidak pun tidak ada masalah insyaallah. Baik. Ini ada permintaan, rupanya memang betul ada laporan bahwasanya ada sekelompok orang yang mengatasnamakan Al-Bahjah minta kambing kurban memakai jubah dan seragam Al-Bahjah, maka tidak ada itu semuanya. Diikat saja, laporkan Pak Polisi. Enggak ada keliling Al-Bahjah pakai seragam minta-minta kurban, enggak ada. Kalau kurban untuk Al-Bahjah nanti dikirim sendiri, ya. Kirim sendiri sudah. Enggak usah minta keliling, nanti dikirim sendiri ke masjid ini insyaallah. Banyak nih. Ada kemudian juga sumbangan yang keliling-keliling atas nama. Memang ada suatu ketika ada orang yang mengatakan kurban, sampai ada yang mau memoto, mau dipotret itu mobilnya. Cuman mobilnya bukan mobil Cirebon kayaknya ya. Yang luar Cirebon bingung nanti. Baik, ada mobil Cirebon juga katanya. Jadi ada di daerah Cirebon, daerah Indramayu, ada sebagian orang yang datang kepada beliau, wahai masyarakat Indramayu, masyarakat Cirebon, atau yang kenal dengan kami di sini, kalau ada orang minta sumbangan atas nama Al-Bahjah, jangan didengar. Kalau pengen bantu sambil nonton, sambil lihat pondok saja, datang ke pondok atau rekening yang sudah jelas di situ, walaupun korban demikian. Jadi kalau orang sudah dari awal bohong begitu, sudah enggak benar itu. Bisa saja kambing korbannya adalah untuk dirinya sendiri ya, auzubillah. Jadi enggak ada. Jadi sudah tolong disampaikan. Ini barangnya dengar soal ini, enggak ada keliling Al-Bahjah minta kambing korban. Kalau enggak ada orang ngasih korban ke pondok, nanti tak tembelek-sembelekkan ayam anak-anak itu sudah. Makannya tetap enak ayam, jangan khawatir nanti. Kalau enggak ada kambing korban masuk ke pondok, anak-anak pondok enggak usah pulang, tetap dibelikan kambing nanti sama pondok, nanti korban pondok ada. Tapi sudah ada kok insyaallah, jangan khawatir ya. Jadi enggak ada ya, termasuk sumbangan. Karena memang ada memanfaatkan ini. Ternyata laporannya setiap minggu ada yang baru. Jadi orangnya enggak kapok-kapok kalau belum dipegang itu. Jadi setiap minggu ada laporan baru. Kemarin juga ada orang laporan begitu, ada minta korban ini. Cuman kami belum nyampaikan, kami lupa. Jadi ada orang minta korban bawa mobil atas nama Al-Bahjah gini. Enggak ada Al-Bahjah. Dan kelihatannya dia bukan atas nama Al-Bahjah. Mungkin kalau sudah Al-Bahjah besok ganti baju lagi pondok yang lainnya yang terkenal, dan ini untuk cari. Oh, musibah itu penjahat itu macam-macam. Ada penjahat ngerampok di pasar. Lutanya terlebih jahat yang atas nama Allah ini. Harus hati-hati insyaallah. Enggak ada itu semuanya. Baik, ada pertanyaan yang lain. Korban untuk orang yang sudah meninggal dunia, tidak ada korban untuk orang yang meninggal dunia, artinya tidak ada dibebankan kepada siapa-siapa. Kecuali jika orang yang meninggal dunia itu berwasiat, maka hendaknya kita memenuhi wasiatnya untuk berkorban. Cuman kalau ada orang hidup mau berkorban atas orang yang telah meninggal dunia, bukan sesuatu yang terlarang. Sampai dikatakan para ulama, lakukan dan paling tidak jatuh sedekah, dan itu pahalanya nyampe. Jadi kalau mau berkorban ya gak apa-apa, korban atas nama bapak saya ya. Cuman riwayat Nabi berwasiat untuk korban itu riwayat yang gak benar. Nabi mengatakan kalau setelah mati boleh berkorban, itu tidak ada riwayat dari Nabi tentang korban setelah meninggal. Apalagi orang berwasiat, nak kalau saya mati tolong korbanin saya. Loh, kenapa tidak waktu hidup saja berkorban? Nah, kan begitu. Cuman kalau ada wasiat misalnya sekarang, nak aku gak punya duit, nak tolong nak ya, ini adanya hanya tanah itu, nanti kalau saya meninggal dunia tanah itu dijual, nak korbanin buat saya. Itu wajib untuk dilaksanakan karena memenuhi amanat namanya wasiat. Tapi kalau tidak ada wasiat orang tua, maka kalaupun Anda ingin berkorban untuk orang tua Anda, bukan dilarang dan itu tetap disunnahkan, dan kal itu akan mendapatkan pahala. Sampai dikatakan oleh ulama itu tadi, kalau tidak menjadi korban tetap mendapatkan keutamaan, jatuhnya adalah sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan lagi? Ini banyak pengumuman ini. Ini ada atau ini pertanyaannya. Kata teman-temanku mereka semuanya keturunan baik-baik. Aku satu ponpesan, ada satu anak di pondok. Rupanya di pondok itu ada yang baka-baka dengan anaknya kiai. Ya, ini musibah. Yang kiai itu bapakmu, hei santri. Jangan sombong dengan bapakmu. Sombong dengan bapakmu, dianya mabahlul. Ini ada anak kiai sombong di pondok. Yang kiai itu mah bapaknya. Jadi jangan, tidak pantas untuk sombong di pondok. Grup-grupan, grup anaknya kiai. Kelas. Kelas sombong maksudnya. Enggak benar, enggak boleh. Jadi biasa saja. Makanya kalau di pondok di sini enggak kelihatan anaknya kiai, karena biar jadi kiai jangan ditampakkan anaknya kiai. Kalau ditonjol-tonjolin anak kiai enggak jadi kiai. Kenapa? Sudah merasa jadi kiai masih kecil, akhirnya malas belajar. Akhirnya giliran jadi kiai enggak pantas jadi kiai. Jadi jangan dikiaikan dulu masih kecil ini. Ditutup anaknya kiai banyak di sini, tapi enggak ada anaknya kiai. Sama semuanya. Kalau sudah punya ilmu nanti baru disebut Pak kiai. Nah ini rupanya sombong, akhirnya sering ngecek temennya. Akhirnya setelah mondok berpisah, yang anaknya kiai langsung menikah dan sebagainya. Tapi kemudian ngecek, kamu ini habis mondok kok kerja. Wahai adik-adikku semuanya, seorang wanita memang sebaiknya tidak usah bekerja, diayomi oleh seorang suami yang bertanggung jawab. Aslinya seperti itu. Makanya bercita-citalah wahai adik-adik putriku kalau menikah untuk mendapatkan suami yang baik, yang ngerti tanggung jawab, mencukupimu sampai engkau tidak usah kena terik matahari. Tapi mungkin namanya kehidupan, mungkin seorang suami itu ternyata tidak cukup urusan nafkahnya. Maka seorang istri kalau membantu adalah sebuah kemuliaan. Yang menjadi masalah itu adalah ini, mungkin yang ditanyakan ini. Suaminya sudah mencukupi, dianya masih usil bekerja, itu perempuan enggak syukur. Suaminya sudah mencukupi, sampai dia harus kerja di luar. Kalau kerjanya memantau, mungkin membantu suami wajar. Tapi jangan sampai kewajiban dengan anak-anaknya dan sebagainya terlalaikan. Siti Khadijah adalah wanita karir, tapi tidak pernah lepas di dalam merawat atau memperkhidmah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau adalah seorang kaya hebat tuh Siti Khadijah. Manajemennya yang jalan, kambingnya, apa rombongan yang mengambil belanjaan ke Syam pergi, Siti Khadijah memantau dari rumah. Laporan itu saja hebat itu. Enggak usah harus pergi, boleh seorang wanita bekerja seperti itu. Jadi adik-adik putriku, bahwasanya sebaik-baiknya kalau bisa kamu tidak usah sibuk dengan urusan pekerjaan kalau bisa. Maka wahai para suami, para anak laki-laki, kalau engkau punya seorang istri, muliakan istrimu di rumahmu sebaiknya. Akan tetapi wahai para adik-adik putriku, kalau ternyata suamimu kok punya kekurangan, jadi seperti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan yang ternyata dia membantu suaminya. Dengan membantu suaminya dia mendapatkan pahala berlipat-lipat, pahalanya sedekah, pahala silaturahmi, dan pahala menyenangkan suami, dan itu adalah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan haram bagi seorang suami yang ongkang-ongkang enak-enakan memperbudak istrinya untuk kerja cari uang, dia adalah ahli neraka. Tapi kalau seorang suami memang karena sakit, karena tidak mampu untuk bekerja, lalu istrinya yang bekerja, itu adalah wajar maklum. Yang menjadi masalah memanfaatkan. Makanya istrinya suruh keluar, keluar mana? Suaminya di rumah, televisi, main, dan sebagainya. Itu adalah kehinaan bagi seorang laki-laki. Tidak seperti itu. Begini, ada pertanyaan dari luar kota. Cukup karena waktu. Kemudian ada pernikahan pada pagi hari ini. Banyak pertanyaan yang tertulis yang belum bisa dibaca. Insyaallah mohon didoakan baca Fatihah sekali saja. Allah sudah kelihatan, lihat, di atas suka ngeblong itu. Dan sangat ngeblong, karena apa? Seharusnya ini tingkat dak ini. Belum ada, mungkin keblong bener ini ya. Tapi enakan begini ya. Cuman harus ditutup juga di atas, dirapikan. Jadi ini perlu dipasang dak nih. Nanti insya Allah tetap terbuka, karena ini terbuka semuanya. Tembok akan dibongkar, kemudian akan ditutup. Dak itu untuk tingkat 2, dan sebagian ibu-ibu di atas ada layarnya. Ini akan segera diwujudkan dak. Nah ini kalau bisa bulan Maulid ada pertemuan akbar ya. Pertemuan akbar kita ini di bulan Maulid nanti, insya Allah sudah beres ini semuanya. Dan juga pondok putri-putri semoga bisa segera diberesin. Dan yang lain-lainnya semoga segera bisa diberesin. Semoga Allah mengirim ahli surga ke tempat ini. Pembangunan aula ini untuk awal-awal daknya tok sedikit. Uang receh 150 juta awal-awal. Kalau kita ngomong sedikit-sedikit, kalau langsung berapa miliar nanti gak kebayang. Jadi ini uang receh 150 juta ini untuk dak ini aja. Plus sana 60, 50 sampai 70 juta untuk dak yang pondok putri, untuk awal-awal untuk jemuran dan kamar mandi putri. Kemudian untuk sekolah untuk kelasnya juga belum ada, untuk putranya nanti insya Allah bertahap. Ini saja. Kemudian di belakang ada bilik-bilik masih terus berlanjut. Dibuka kesempatan bagi siapapun yang ingin membuat bilik di belakang itu. Bilik itu adalah untuk pemindahan anak tahfidz. Jadi anak tahfidz akan dipindah ke sana, lebih nyaman bilik di belakang. Dan kalau bisa bapak-bapak yang punya duit, khususnya yang tidak punya duit, ngelihatlah biar doanya itu matek. Yang tidak punya duit pun ngelihat berdoa. Jangan yang lihat yang punya duit dok. Kalau yang punya duit dihimbau untuk melihat, semoga nanti terketuk hatinya untuk berjuang. Yang tidak punya duit pun ternyata dengan melihat itu kok hatinya ternyuh, lalu ngomong, ya Allah, kalau saya punya rezeki saya akan bantu. Ini doanya dikabul malaikat, besok banyak duitnya nanti. Jadi jangan pelit untuk melihat. Kami ingin dilihat, disaksikan apa perjuangan yang ada di belakang. Itu anak tahfidz, anak kecil menghafal Quran, dan di sini anak dewasa. Anak dewasa sama anak kecil. Belum lagi nanti ada Al-Bahjah 2 yang sudah mulai berjalan. Sewaktu-waktulah lagi ke Gunung Jati sana mampir, karena Al-Bahjah 2 itu dekat Gunung Jati sana, di Gunung Jati. Jadi Al-Bahjah 2 Buyut itu sudah ada santrinya, sudah ada aktivitas di sana, bisa dilihat dan didoakan. Dan sekarang pun ada pembangunan di sana, mulai dari pembebasan tanah juga, dan juga pembangunan kamar mandi, dan di sana juga menampung apapun dari para hadirin jamaah untuk bisa berinfak sedekah di sana. Semoga Allah mudahkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'al bikna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhtir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang mengetahui hati kami ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan di diri kami dan muliakan keluarga kami ya Allah. Seperti Engkau telah mudahkan kami berkumpul di tempat ini, ya Allah, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Seperti Engkau mudahkan sebagian dari kami kumpul di tempat ini, maka mudahkan semua anggota keluarga kami untuk bisa berkumpul di tempat mulia seperti ini, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami, ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan, ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami untuk memberi, berinfak dengan apa yang Kau berikan kepada kami. Berikan kepada kami, ya Allah. Cukupi kami, ya Allah. Dan mudahkan kami untuk berinfak, ya Allah, dengan apa yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas ahli surga-Mu, ya Allah. Kirimkan ke tempat ini orang ikhlas dari ahli surga-Mu, dan jadikan kami ahli surga itu. Dan kami mohon semua yang telah berjuang di tempat ini, Allah, apakah yang berjuang dengan hartanya, atau berjuang dengan pikirannya, atau berjuang dengan tenaganya, atau dengan panjatan doa di tengah malam, kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan, ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan, ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka. Berikan kepada mereka semua keikhlasan, ketulusan, ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami, mudahkan kami mendidik anak-anak kami zaman-zaman rusak, ya Allah. Mudahkan kami membawa anak-anak kami, kami kepada kemuliaan. Mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami dan semua santri yang belajar di tempat ini. Berikan kepada mereka ilmu yang manfaat, ya Allah. Ya Allah, ilmu yang manfaat, dan mudahkan mereka, ya Allah, untuk meniti kemuliaan. Dan kelak jadikan mereka adalah pejuang-pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad yang Kau cintai, ya Allah. Dan orang tua mereka yang telah merestui mereka untuk belajar di sini, berikan segala kemudahan untuk mendapatkan rizki yang halal, ya Allah. Dan kami semua yang ada di sini, ya Allah, mudahkan kami untuk mendapatkan rizki yang halal. Yang sempit rizkinya lapangkan, yang sudah Kau lapangkan rizki mereka, kami mohon. Jadikan mereka mudah untuk berinfak dengan harta mereka. Jauhkan kami dari kekikiran dan kepelitan, ya Allah. Dan apapun yang telah mereka berikan di jalan-Mu, gantilah dengan sebaik-baik pengganti, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Allah, ya Allah, jaga keharmonisan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Jauhkan kami dari berprasangka buruk, ya Allah. Mudahkan kami untuk menghibur pasangan kami, menyenangkan pasangan kami, dan jauhkan kami dari berbuat zalim, ya Allah. Dan jauhkan kami dari kedzaliman, ya Allah, dengan pasangan kami, ya Allah. Dan jika ada di antara kami yang pernah berbuat zalim kepada pasangan mereka, maka kami mohon, ya Allah, jauhkan mereka dari berbuat zalim itu dan ampuni mereka. Lapangkan hati mereka, lapangkan dada mereka agar saling memaafkan, ya Allah. Dan berikan kepada kami yang terbaik. Berikan kepada kami yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, ya Allah. Yang belum menikah, ya Allah, jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka. Jauhkan kami semua dan mereka dari zina yang hina dan Kau hinakan, ya Allah. Yang pernah terpeleset dalam zina dan mukaddimahnya, berikan kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Dan yang belum nikah, ya Allah, ampuni mereka, ya Allah. Yang terpeleset dalam zina, ampuni mereka, ya Allah. Dan tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat. Yang belum menikah, mudahkan mereka, ya Allah, untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada mereka semua keturunan anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan ampuni dosa kami semua, ya Allah. Kami, ya Allah, dosa kami, ya Allah, amat banyak, ya Allah. Kami menyadari tidak ada musibah yang Kau timpakan kepada kami kecuali karena kesalahan kami, kecuali karena dosa kami. Maka ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Dan ampuni guru-guru kami dan orang tua kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan berikan kepada kami semua husnul khotimah. Mudahkan segala urusan kami yang sakit, ya Allah. Ada di antara yang hadir di tempat ini ras punya sakit, ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka. Yang sakit sembuhkan, ya Allah. Dan di saat berusaha untuk berobat, jadikan obat itu benar-benar obat untuknya, ya Allah. Dan jadikanlah apa yang mereka keluarkan dari biaya adalah amal yang Kau terima, ya Allah. Yang sakit sembuhkan, ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka. Yang sakit sembuhkan, ya Allah. Jadikan penyakit itu pengangkatan derajat dan pengampunan dosa, ya Allah. Yang sakit, ya Allah, ampuni dosa mereka, angkat derajat mereka. Jadikan itu sebab kebaikan untuk semua yang bersamanya, ya Allah. Sanak keluarganya, ya Allah, dan yang bersamanya, ya Allah. Jadikan sakit yang Kau berikan kepada mereka adalah sebab kebaikan untuk kami semua yang ada di sini, ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan kau hukum kami di dunia, jangan kau hukum kami di akhirat. Kami ingin pengampunanmu ya Allah atas segala dosa kami, dan engkau maha tahu tentang kesalahan kami ya Allah. Engkau maha tahu tentang dosa kami ya Allah. Setiap saat kami melakukan dosa ya Allah. Setiap saat kami melakukan dosa ya Allah. Di saat kami sendiri ya Allah, di saat kami bersama-sama ya Allah, ya Allah ampuni dosa kami. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini ya Allah. Kami takut hukuman-Mu ya Allah. Hukuman-Mu di dunia dan hukuman-Mu di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami takut hukuman-Mu ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Engkau maha tahu tentang dosa kami. Bahkan ada satu dosa ya Allah yang kami tahu kalau itu dosa, tapi kami masih sering melakukannya. Dan kami mohon ya Allah perlindungan dari-Mu dari berucap tapi tidak bisa beramal. Ya Allah ampuni dosa kami. Kami pandai ngomong tapi tidak bisa mengamalkannya. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami dari berbicara tapi tidak bisa mengamalkannya ya Allah. Kami berlindung dari itu semua ya Allah. Dan kebenaran yang kami sampaikan dan kebenaran yang kami ucapkan ya Allah, jadikan kami mudah untuk mengikutinya ya Allah. Ya Allah panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami ya Allah dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kapanpun kau cabut nyawa kami ya Allah, jadikanlah itu kebaikan untuk kami dan kebaikan untuk yang kami tinggal ya Allah. Dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Dan di saat kau hendak mencabut nyawa kami, kelak kami ingin ya Allah engkau cabut nyawa kami dalam keadaan hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
1: Teman Elsanda, demikian cerita ceramah Islami kita bersama Buya Yahya. Semoga kita dapat mengambil setiap hikmah dan ilmu di dalamnya. Nantikan cerita di hari esok dengan kajian yang berbeda. Hanya di 96,2 FM Elsanda Indramayu.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun fala yarfus wala yajhal. Wa in ru'un qatalahu aw syatama falyakul inni sha'im marratain. Walladhi nafsi biyadihi tahulufu famis sha'im." Atyabu indallahi ta'ala min rihil misq. Yathruku ta'amah wa syarabah wa syahwatah min ajli. As-siyamuli wa ana ajazibih. Walhasanatu bi asri amthaliha. Puasa adalah perisai. Maka janganlah dia berkata-kata kotor dan berbuat bodoh. Apabila ada orang lain yang memerangi atau mencacinya, hendaklah ia katakan, "Aku sedang puasa," sebanyak dua kali. Demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bau minyak kasturi. Dia rela meninggalkan makanan, minuman, dan syahwatnya karena aku. Puasa itu untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipatnya. Hadis riwayat Bukhari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, pada suatu kesempatan seorang syekh pernah dimintai nasihat oleh salah seorang muridnya. Ia berkata, "Wahai syekh, saya adalah orang yang susah menghafal dan cepat sekali lupa. Apa nasihat engkau untuk hal ini?" Maka syekh menjawab, "Kita semua pernah lupa. Tidak ada seorang manusia pun kecuali pernah lupa. Dan lupa itu memberi manfaat dan hal-hal yang berguna bagi seorang hamba. Namun dalam sebagian hal, lupa itu tidak memiliki manfaat. Namun manfaat dari adanya lupa ini lebih besar daripada keburukan yang ditimbulkannya bagi manusia jika dia tidak mempunyai sifat lupa. Tapi bagaimanapun, seseorang hendaknya berdoa kepada Allah untuk menguatkan hafalannya, karena segala karunia itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 20, "Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura." Yang artinya, "Dan kemurahan Rabb-mu tidak dapat dihalangi." Maka karunia berupa hafalan yang bagus itu tidak terbatas pada orang-orang tertentu saja. Bahkan karunia Allah itu luas. Maka berdoalah kepada Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah. Kemudian juga seseorang hendaknya mengambil sebab-sebab yang bisa menjadikan kuatnya hafalan. Karena cahaya itu ada pada hati dan akal. Inilah yang merupakan sebab terbesar untuk kuatnya hafalan. Semakin jauh seseorang dari maksiat, maka akan semakin kuat hafalannya. Ini tidak diragukan lagi dan berlaku bagi setiap orang yang masih muda. Adapun orang yang sudah berusia lanjut, maka hafalan itu menjadi suatu hal yang sulit sekali dan akan sering sekali lupa. Tentu itu karena usianya yang sudah tua. Karena ketika usia mulai tua, semua anggota tubuh mengalami perubahan. Semuanya mengalami kelemahan dan kekurangan lainnya. Dan kelemahan juga terjadi pada ingatannya. Pendengar yang dirahmati Allah, nasihat ini bukan sekedar teori semata, tapi sudah terbukti kebenarannya dan sudah terkenal di kalangan ulama. Sebagaimana ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengeluhkan kesulitannya dalam menghafal kepada salah satu gurunya, yaitu Imam Waqi' rahimahullah. Imam Waqi' rahimahullah menasihati dengan tegas untuk meninggalkan kemaksiatan. Dengan demikian, jika kita mengalami kesulitan dalam menghafal, maka segera tinggalkan kemaksiatan, karena itu adalah salah satu dari faktor terbesar yang mempengaruhi kesulitan dalam menghafal. Semoga dapat menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Elsanda. Selamat bergabung kembali di 96,2 FM. Bersama saya Liza Said kembali hadir untuk edisi hari Senin malam di tanggal 7 September 2026. Selama lebih kurang 3 jam ke depan sampai merapat di jam 9 malamnya aja, Lisa menemani semuanya teman Elsanda untuk membersamain di ajang Cipali Cinta Pop Asli Indonesia. Tentu dengan lagu-lagu pop Indonesia yang kembali bisa teman Elsanda request di nomor 0234352266. Dari kawasan Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said mengucapkan selamat malam semuanya.

0: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
0: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio dan ayo beriklan di radio. Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio.
1: Ayo, dengar radio.
0: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Mas, gimana ya?
3: Gimana apanya sih, Dek?
2: Itu loh, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
3: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
2: Untuk katarak bisa, Mas.
3: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
2: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
4: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di El Sande FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sliet, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
5: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya. Secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sande FM,
3: Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
7: Lieutenant, prepare for landing.
8: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman pada gerakan.
9: Kep, langsung pulang ke rumah?
10: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
9: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
10: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
9: Apa itu, Kep?
10: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
9: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
10: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
9: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
10: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
9: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
10: Oke, sampai besok ya. Bye.
11: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
9: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
12: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
2: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
3: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
2: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
3: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
13: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
14: Sekarang acara belanja nggak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jatibarang. Ayo ke Suryato Serba Jatibarang sekarang.
15: Suryato Serba Jatibarang, Jalan Mayor Dasuki, Jatibarang. Samping Terminal Lama, Jatibarang. Suryato Serba Jatibarang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman El Sanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio El Sanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp El Sanda di 0823-1816-6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman El Sanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, hanya di Radio El Sanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pindian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

96,2 FM Elsanda. Hai, selamat malam teman Elsanda yang saat ini masih terus menyimak siaran kita di sini, tentu bersama saya Liza Said Cipali, cinta pop asli Indonesia. Edisi hari Senin malam Selasa di 7 September 2026. Yang baru gabung sama Lisa belum terlambat, karena sampai tuntas jam 9 Lisa nemenin semuanya, tentu di Cipali, cinta pop asli Indonesia. Selamat malam sekali lagi untuk semuanya saja.

0: si Anda.
1: Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata, atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.
2: Saatnya dikumandangkan azan untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya.

0: Mutiara El Shenda.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain. Sementara ia tidak kuasa membalasnya, kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat murka terhadap semua bentuk penganiayaan.
2: 96,2 FM, El Shenda.
3: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
4: Ayo, dengar radio.
3: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
4: Ayo, dengar radio.
3: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio dan ayo beriklan di radio. Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
5: Mas, gimana ya?
6: Gimana apanya sih, Dek?
5: Itu loh, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
6: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
5: Untuk katarak bisa, Mas.
6: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
5: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
7: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan. menggerakkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di El Sande FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
8: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
9: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
10: Lieutenant, prepare for landing.
11: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
12: Kep, langsung pulang ke rumah.
13: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
12: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
13: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
12: Apa itu, Kep?
13: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
12: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
13: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
12: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
13: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
12: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
13: Oke, sampai besok ya. Bye.
14: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
15: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
16: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
5: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
6: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
5: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
6: Ya iyalah. Makanya, Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
17: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
5: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
10: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau kolusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman El Sanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soclean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean hanya di Radio El Sanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp El Sanda di 0823-1816-6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman El Sanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soclean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 2 siang, hanya di Radio El Sanda. Kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko e, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: 96.2 FM. El Sandia.
1: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
2: Ayo, dengar radio.
1: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan.

0: Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
0: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio dan ayo beriklan di radio. Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Mas, gimana ya?
3: Gimana apanya sih, Dek?
2: Itu loh, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
3: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
2: Untuk katarak bisa, Mas.
3: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja, dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
2: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
4: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di El Sande FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Selir, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
5: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya. Secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
8: Lieutenant, prepare for landing.
9: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
10: Kep, langsung pulang ke rumah?
11: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
10: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
11: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
10: Apa itu, Kep?
11: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
10: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kep?
11: Neo Ultra Capsule untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
10: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
11: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
10: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
11: Oke, sampai besok ya. Bye.
12: Neo Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
10: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capsule di online store.
13: Neo Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
2: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
3: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
2: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
3: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
14: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
15: Sekarang acara belanja nggak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
16: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju

0: Dan wanginya never ending. Hai teman Elsa Anda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soclean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soclean 500 tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soclean. Jangan lupa ya, selama bulan September tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soclean 500 tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
1: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
2: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
1: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
2: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jarik TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
2: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi ora perlu khawatir maning.
3: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
2: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Selie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

Mas Anda. Masih bersama saya Liza. Saya sekarang waktunya sudah 51 menit lepas dari 7 malam. Itu dia Gea Indrawari, jiwa yang bersedih. Ayo teman Elsa Anda, untuk semuanya bisa dong ikutan di kuis bersama Royal by Soclean 500 tebar wangi dan kelembutannya. Di setiap hari Senin, Rabu dan Jumat teman Elsa Anda bisa ikutan di jam 2 lebih 15 menit ya. Nah, di situ nanti teman Elsa Anda bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh sang announcer begitu ya. Jadi di

aja terus karena ada uang dan juga goodie bag yang bisa diraih setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Terus teman Elsanda juga dong bisa untuk ikutan Royal by Soclean 500 tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending. Untuk teman Elsanda, kalau sudah pakai pewangi dan pelembut pakaian, cangkangnya jangan dibuang ya, atau bungkus kosongnya jangan dibuang, karena teman Elsanda bisa mendapatkan uang tunai 20 juta rupiah. Caranya, cangkang 4 varian yang diharuskan untuk disertakan seperti matcha blossom, sweet floral, juga sunny day, dan lavender mas. Itu bisa disertakan dalam amplop tertutup, disertakan fotokopi KTP. Oke? Terus juga teman Elsanda itu diwajibkan untuk menjawab program acara favorit di Radio Elsanda apa gitu ya. Jawabannya boleh Spada, boleh Tembara, boleh Cipali, atau boleh ketiga-tiganya, gak masalah ya. Kirimkan saja ke Radio Elsanda di Raya Sleman KM3, Sliek, Jati Barang, Indramayu. Pengundiannya nanti di bulan Oktober ya, teman Elsanda, kirimkan sebanyak-banyaknya untuk meraih kesempatan terbesar memenangkan total hadiah 20 juta rupiah. Oke, selamat malam saja untuk semuanya teman Elsanda. Sampai tuntas nanti di jam 9 bersama saya Liza Sair.

0: 96,2 FM. El Sandia.
1: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
2: Ayo, dengar radio.
1: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
2: Ayo, dengar radio.
1: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio dan ayo beriklan di radio. Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: Mas, gimana ya?
4: Gimana apanya sih, Dek?
3: Itu loh, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
4: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
3: Untuk katarak bisa, Mas.
4: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
3: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
5: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di El Sande FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
6: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya. Secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
4: Minyak Balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
8: Lieutenant, prepare for landing.
9: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman pada
10: gerakan. Kep, langsung pulang ke rumah?
11: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
10: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
11: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
10: Apa itu, Kep?
11: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
10: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
11: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
10: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
11: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
10: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
11: Oke, sampai besok ya. Bye.
12: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
10: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
13: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
4: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
3: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
4: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
14: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
3: Sekarang.

0: Sekarang acara belanja nggak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
1: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat, belanja, hemat.

0: Ya, uang tunai total puluhan juta rupiah.
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman El Sanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio El Sanda. Caranya, saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp El Sanda di 0823-1816-6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman El Sanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, hanya di Radio El Sanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jarik TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anu

0: tenda payung parasol kedik sing siap dienggo. Kabeh produke kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli pak?
0: Ya tentu bisa Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa Kang.
1: Wah ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo kabeh jenis usaha.
0: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliye, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

96,2 FM Elsanda. Hai, selamat malam saja untuk semua teman Elsanda. Sekarang waktunya sudah 20:33 ya. Masih bersama saya Liza Sai di Cipali, cinta pop asli Indonesia. Teman Elsanda yang mau bergabung bersama Samira Travel, tour terbesar se-Indonesia dan pastinya telah mendunia. Ini ada kelebihan umroh bersama Samira Travel ya. Teman Elsanda bisa menggunakan pesawat Saudi yang tidak transit, kemudian hotelnya enggak jauh dari masjid dan juga tidak perlu lagi pakai bus gitu ya. Oke, dengan 4 harga pilihan paket yang menjadi alternatif, salah satunya adalah DP 8 juta rupiah. Teman Elsanda bisa berangkat umroh dan cicilannya bisa dilunasi setelah pulang dari umroh. Dengan menggunakan akad syariah, teman Elsanda bisa melampirkan saja KTP KK dan wawancara tanpa jaminan. Bersama Samira Travel, teman Elsanda bisa mendapatkan solusi bagi yang berminat umroh tapi dananya susah untuk terkumpul. Oke, bersama Samira bisa nabung dengan 8 juta rupiah saja, langsung bisa berangkat ya. Tunggu apa lagi, niatkan ibadah umroh dan pilihlah Samira untuk travel umroh. Dan pastinya mewujudkan impian teman Elsanda berangkat bersama Samira. Segera menghubungi saja Radio Elsanda di Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu, atau bisa menghubungi Ibu Haja Siska Kartika di nomor 0817907 15.

92,2 FM El Sanda. Tidak terasa kebersamaan saya Liza Said telah berakhir di dua lagu paling akhir untuk edisi hari Senin malam Selasa di 7 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya teman El Sanda. Terima kasih untuk minat dengarnya. Makasih untuk semuanya dari Raya Sleman KM3 Jatibarang Selia Kabupaten Indramayu yang bersama saya saat ini Liza Said menemani semuanya sampai tuntas di jam 9. Selamat malam untuk semuanya. As you know, we love you. Goodbye now.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio.
2: Pasar Murah 99 di Suryato Serba Jati Barang dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Dapatkan diskon fashion sampai dengan 90%. Beli satu, dapat dua. Harga mulai 5 ribuan. Diskon alat rumah tangga sampai dengan 80%. Supermarket harga super murah. Ramaikan Pasar Murah 99 dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Suryato Serba, belanja murah.

produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak.

0: ini tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan saliran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
2: Cap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Iya, nih istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai ketemu besok ya.
4: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
4: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
5: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
6: Saya nama Pusri Lestari, alamat RT 5 RW 6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata, katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra, habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
7: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

Ya, teman sana Presiden Prabowo Subianto saat rapat terbatas di sana Kepresidenan RI Jakarta pada Senin kemarin memerintahkan jajarannya untuk memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank untuk memperkuat inklusi keuangan dan tingkat literasi keuangan di dalam negeri. Ratas di sana pada hari Senin sore itu membahas sejumlah isu terkait ekonomi, salah satunya mengenai inklusi dan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Menurut Erlangga, angka itu relatif cukup baik jika dibandingkan dengan capaian negara-negara OECD lainnya. Oleh karena itu, menurut Erlangga, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan bank-bank Himbara, khususnya BRI dan Bank Syariah Indonesia, untuk mempersiapkan rekening bank untuk masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Erlangga juga mengungkapkan untuk memperluas jangkauan kepemilikan rekening bank, data kependudukan dan catatan sipil akan dipadukan dengan sistem Bank Indonesia, terutama untuk sistem pembayaran dan gateway sistemnya. Erlangga juga mengatakan ke depan berbagai program bantuan pemerintah akan dicalurkan langsung ke rekening-rekening masyarakat. Rapat terbatas pada Senin dimulai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan para pejabat yang mengikuti rapat tersebut baru keluar ruangan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jajaran pejabat negara yang mengikuti rapat terbatas di sana sore kemarin diantaranya Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Prakasa Roslani, yang juga CEO Danantara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Rahmat Pambudi, dan juga Menteri SDM Bahlil Lahadadia. Ada pula Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait, kemudian juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiwan Asap, yang juga Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Kepala Badan Pengaturan BUMN dan COO Danantara Doni Uskaria, dan juga Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widya Santi. Selanjutnya ada dua Direktur Utama BRI Heri Gunardi, Dirut Mandiri Ridwan, Dirut BNI Putrama Wahyu Setiawan, Dirut BTN Likson LP Napitulu, dan juga Dirut BSI Anggoro Eko Cahayo. Kemudian juga ada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo, dan juga ex-Menteri Keuangan Fuad Bawazir, dan utusan khusus Presiden Bidang Energi dan juga Iklim Hasim Djoko Hadi Kusumo. Informasi yang saya hadirkan teman Elsanda dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Kamdigi Republik Indonesia.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
2: Cap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini, multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai ketemu besok ya.
4: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
4: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
5: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
6: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
5: Ini Pak, lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak ya?
6: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
7: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
8: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
9: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
8: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
10: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

pembakaran lahan dengan cara pembakaran bisa menyebabkan pengusaha kehilangan hak guna usaha atau HGU-nya. Menurutnya, ketentuan mengenai pembatalan HGU pada lahan terbakar diatur dalam Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016. Menteri Yusron juga menjelaskan berdasarkan ketentuan tersebut, HGU akan dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir apabila pengelola usaha secara tidak bertanggung jawab membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar. Yusron juga menjelaskan bahwa setelah melalui tahapan identifikasi dan inventarisasi tinjauan lapangan atau verifikasi pengkajian

0: hutan yang terjadi berbagai daerah di Indonesia saat ini. Informasi yang saya hadirkan teman Elsanda dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
1: Paling hebat je.
2: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
3: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
2: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Elsanda Indramayu.
3: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
2: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
3: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.
4: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
5: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
5: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
6: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
7: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: pukul 7 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Mimin, apa Un? Min, Miun arep nakon ning Mimin. Coba, Mimin pinter beli.
2: Nakon apa Un?
1: Coba, singkatane ITB apa Min?
2: Ah, gampang kun mah.
1: ITB ku singkatan Institut Teknologi Bandung. Si Mimin pinter, aduh.
2: Mimin,
1: so, sekian Mimin arep nakon ning Miun. Nakon apa Min?
2: Singkatane BMW apa?
1: Ah, gampang.
2: Apa coba?
1: BMW ku singkatane Institut Teknologi Bandung.